0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Sebenarnya serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa? Hampir,
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambu
2: Lokin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
6: Gak cuma itu,
5: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
6: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
5: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: 事。Memainkan musik pilihan.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.

0: 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. 90,1 FMI Suara, suara warga Indonesia. Hai, selamat siang sahabat suara. Ketemu lagi bareng Dini Hajar ya. Tadi satu jam kebersamaan di nongkrong bareng. Wah, ini pertama kalinya, first time-nya aku on air. Maksudnya on air-nya live via TikTok juga ya, sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu mau request, boleh banget di WhatsApp di 0811 99 33 901. Dengan formatnya ketik BJM, spasi nama, spasi word, spasi request lagunya apa. Aku tungguin ya sampai jam 1 nanti nih, sahabat suara. Kalau mau di TikTok juga boleh, tinggal komen aja di sana. Atau di Instagram juga boleh ya, di Instagram aku @dinihajara.

Masih bersama dengan Dini Hajar nih sahabat suara di Iswara Banjarmasin tentunya. Kita masih nungguin kamu yang mau request, boleh banget ya sambil lagi di jalan. Hati-hati aja buat kamu yang lagi dalam perjalanan, karena memang nih entah kenapa gitu di tanggal 7/6/2026 ini kayaknya emang bener-bener hari yang rame, hari yang bikin macet juga di mana-mana setelah kemarin tanggal cantiknya tanggal 6/6/2026. Karena di perjalanan itu tadi baru keluar komplek aja tuh udah banyak warga gitu ya yang lagi ya kondangan. Keluar komplek ada kawinan atau resepsi pernikahan. Terus keluar lagi sedikit ada lagi. Ke depan lagi ada lagi gitu kan. Macetnya ya ampun sampai tadi aku tuh lampu merah aja tuh bisa sampai 3-4 kali gitu. Jadi, ya kalau kayak gini nih kita bikinnya happy aja, bikin enjoy aja gitu ya sahabat suara. Karena takutnya pas lagi di perjalanan kita tuh pengen emosi. Aduh keluar ya semua kebun binatang itu kata-katanya. Jangan sahabat suara, kita mau ketawa aja, bikin mood boosternya bertambah dengan lagu-lagu enak yang akan aku puterin. Ataupun kamu pengen request lagunya boleh banget. Karena cuaca hari ini juga walaupun terlihat cerah, ini bukan berarti bakal tidak akan hujan, karena perkiraan cuaca hari ini akan hujan nih sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mau kendaraan roda 2 ataupun roda 4, hati-hati ya.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi

0: pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin nih sahabat suara. Ditunggu lagi untuk Anda yang mau request ya. Kamu-kamu yang mau request boleh banget. Tadi itu kan aku sempat sounding gitu, kalau ternyata tuh ramai banget di jalan raya, banyak yang melangsungkan pernikahan, entah itu karena 6-6-2026 tanggal cantik. Tadi ada ikut komen gitu di TikToknya kita, kalau ya biasanya habis Idul Adha gitu mbak, langsung tancap gas gitu ya kan, untuk pernikahan-pernikahan, apalagi pas tanggal cantiknya. Ada yang gak kebagian gitu kemarin sama talent-talent gitu ya sahabat suara, karena terlalu cantik untuk mengadakan acara. Ini juga sangat cantik di tanggal kemarin, di tanggal 6-6-2026 ada pernikahan yang unik banget. Tapi ini pernikahannya antar warga negara internasional Jepang dan juga Indonesia nih sahabat suara. Bukan manusia tapi melainkan orang utan yang ini udah ada pakai undangan gitu loh sahabat suara. Aku udah ngeliat gitu kan, kalau di sini ada resepsi peresmian Jennifer dan juga Hayato, di mana Jennifer ini adalah orang utan Kalimantan betina dan juga si Hayato itu adalah orang utan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Jadi mereka itu melangsungkan pernikahan gitu sahabat suara, karena memang Jennifer dan Hayato ini menjadi wajah dari kolaborasi konservasi antara Indonesia dan juga Jepang. Jadi kedua orang utan Kalimantan tersebut akan diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam sebuah acara yang digelar KBRI Tokyo di Tobezo Prefecture Ehime yang dilangsungkan kemarin. Wah, ini dukungan publik juga mengalir deras ya, karena program penggalangan dana yang dibuat Tobezo ini untuk keduanya berhasil mengumpulkan lebih dari 19 juta yuan atau sekitar 2,1 miliar rupiah, melampaui target yang ditetapkan. Acile, sakinah mawadah warohmah ya untuk berdua.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada

0: kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90.1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur bagi kamu yang menjalankannya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga untuk makan siang sahabat suara karena ini udah di jam 12 lewat. Aku juga baru banget makan gitu ya. Setelah seharian tidak mengisi perut ini padahal dari pagi sampai dengan siang baru jam segini makan, ya ampun belum ada terisi. Buat kamu yuk cepet yuk makan siang ya sahabat suara ya, apalagi kamu punya penyakit mah kayaknya harus makan sedikit-sedikit dan itu harus tepat waktu ya kan, nanti malah tambah sakit parut. Sakit parut ya. Akhirnya sahabat suara ya, bagi tadi olahraga, ternyata nih olahraga jalan kaki itu tuh menjadi hal yang paling manjur untuk menurunkan berat badan. Jadi ini ada sebuah studi gitu ya kan sahabat suara, yang dilakukan European Association for the Study of Obesity. Orang yang sedang program diet sebaiknya berjalan sekitar 8.500 langkah sehari untuk mempertahankan hasil dan mencegah kenaikan berat badan kembali. Gak harus lari, jogging, atau mungkin kamu padel ya, tenis dan segala macam. Kalau misalnya kamu memang pengen turun berat badannya, asal rutin ya sahabat suara, dan ini tanpa harus mengeluarkan uang. Tapi nih jangan sampai singgah ke warung. Nah kalau udah singgah ke warung pasti ada duit yang keluar, bukannya kurus malah gendut.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Balik lagi bersama Dini Hajara nih, sahabat suara nemenin kamu. Yang pasti lagu-lagunya enak-enak yang akan aku putarin ya. Lagu yang mau kamu dengerin juga masih boleh kok, walaupun request kita udahan dulu nih, karena kita udah di jam 1. Cepet banget ya waktu berlalu nih sahabat suara. Habis ini kamu jangan kemana-mana, karena akan ada TV akan ngebahas tentang apa ya, habis ini nih sahabat suara.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia. Bebahasa Banjar.
2: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
3: Lakasi dan sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
4: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
0: Sembilan puluh koma satu FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Balik lagi ya sahabat suara, karena kita udah di jam 1 siang. Itu tandanya program selanjutnya adalah TV Tiga Terbaik Versi Iswara Banjarmasin. Bukan ngomongin tentang yang terbaik nih sahabat suara, tapi kita lagi ngomongin tentang sesuatu yang unik gitu ya, tradisi-tradisi unik. Karena tadi aku tuh habis ngeliat, pas banget juga karena tema kita hari ini tuh tentang pernikahan-pernikahan gitu ya. Dari titik pagi gitu aku ngebahas tentang pernikahan. Nah, ternyata Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke memiliki tradisi-tradisi unik yang mana kayaknya kalau gak dibahas, aduh gitu ya. Biar tradisinya ini bisa dikenal sama halayak ramai buat sahabat suara juga. Atau mungkin kamu nih sahabat suara pernah ngalamin tradisi unik ketika pernikahan gitu ya, melangsungkan pernikahan. Kayak di Banjarmasin aja itu kan banyak banget kalau emang sesuai dengan tradisinya gitu, mulai dari A, B, C sampai Z. Nah, nanti kita akan ngebahas 3 tradisi unik pernikahan ataupun sebelum pernikahan yang akan kita bahas di Iswara Banjarmasin. Langsung aja tapi nanti dulu. Mau langsung aja tapi nanti dulu, karena ada lagu yang enak banget nih dari Faris RM dan juga Hi-Fi Kurnia dan Pesona.

Masih bersama dengan Didi Hajar di Iswara Banjarmasin. Ada Yovie Widianto dan juga Ran Cukup Sudah. Ini tuh mungkin akan dirasakan sama pasangan pengantin gitu ya, atau calon pengantin yang melakukan tradisi ini. Cukup udah karena udah kebelet gitu kan. Karena ada larangan ke toilet dalam tradisi suku Tidung Kalimantan Utara nih sahabat suara, yang memang merupakan bagian dari ritual pernikahan sakral di mana sepasang pengantin dilarang BHB ataupun BAK selama 3 hari 3 malam. Waduh. Menurut informasi nih, pantangan ini diyakini sebagai ujian kesabaran dan juga dipercaya membawa keberuntungan serta rezeki dalam rumah tangga mereka. Jadi memang ini larangannya secara spesifik dikenal dengan aturan pantang ke kamar mandi yang dimulai setelah pengantin resmi menikah dan juga berlangsung selama 72 jam. Jadi aturannya itu atau rulesnya pengantin itu nggak boleh sama sekali menginjakkan kaki ke toilet ataupun ke kamar mandi selama 72 jam. Agar mereka dapat bertahan, asupan makan dan minum pengantin akan dijaga dan dibatasi secara ketat oleh keluarga. Tadi itu ritual ini ujian mental ya bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang tentunya nanti membutuhkan kompromi, kesabaran dan juga pengendalian diri. 3 hari nih ya. Jadi setelah masa pengantin 3 hari usai, katanya biasanya akan diadakan prosesi pelepasan di mana pengantin diperkenankan kembali beraktivitas normal dan juga bisa membersihkan diri kembali, dan nantinya akan diikuti dengan perayaan atau kenduri bersama dengan kerabat. Tapi ngomong-ngomong nih, 3 hari ini aja udah kebelet gitu ya, terus ditahan untuk tidak pipis ataupun tidak BAK, tidak BAB gitu ya, terus masuk kamar mandi gak bisa bersih-bersih, tapi kan itu kan after nikah gitu loh.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscape.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Warga Indonesia.

90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Yang rindu, yuk. Nanti sahabat-sahabat dikirim salam ya di jam 2. Tapi sebelum itu nih sahabat suara, Dina Hajara lagi ngebahas tentang tradisi unik pernikahan yang ada di Indonesia. Tadi tuh aku udah ngebahas ada 2. Dua udah belum sih. Jadi tuh ada yang tadi larangan baru satu sih ya Din. Tadi itu ada larangan untuk ke toilet dari suku Tidung. Sekarang kita menuju ke daerah Jawa gitu sahabat suara. Jadi sahabat suara, ini ada namanya kawin bobot. Jadi kawin bobot ini adalah menimbang pengantin menuju hidup seimbang. Wih, mantep nih. Karena sebenarnya dari tradisi ini berada di Indramayu, Desa Lelea di Kabupaten Indramayu, menggelar tradisi unik bobotan pengantin atau kawin bobot yang menyedot perhatian ratusan warga. Tentulah, karena kan ini tradisinya unik gitu ya, dan masih bertahan sampai dengan sekarang. Dan ini katanya sih simbol sakral sekaligus hiburan rakyat dalam setiap resepsi pernikahan adat. Dalam prosesi ini juga, pengantin pria itu beserta seluruh barang bawaan seserahannya dinaikkan ke atas dacin atau yang biasa disebut dengan alat timbang tradisional berukuran besar. Kayak alat timbang ayunan gitu loh sahabat suara. Dan dalam prosesi tersebut, pengantin pria berserta seluruh barang bawaannya, barang seserahannya itu dinaikkan ke atas dacian atau alat timbangnya. Nanti bobot pengantin pria kemudian ditimbang hingga mencapai keseimbangan dengan nilai filosofis yang disepakati. Sebagai simbol bahwa kedua mempelai siap memikul beban hidup bersama secara seimbang. Ini bukan pria ya, maksudnya pengantin wanita. Nah, tradisi ini bukan sekedar tontonan gitu sahabat suara, karena ini tuh jadi tuntunan juga bagi kedua mempelai. Dan ini diisi juga dengan wejangan pernikahan dari para sesepuh kepada pasangan baru tersebut. Widih. Jadi kayak ditimbang gitu hasil seserahannya dengan bobot si pengantin wanitanya. Jadi apakah berat sebelah kah atau sama kah atau gimana? Nah, itu nanti akan ditimbang gitu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara masih nungguin gitu ya. Aku bersama dengan lagu-lagu enak yang akan aku puterin sampai nanti jam 3 sore. Di program sekarang kita lagi di TV 3 terbaik versi Suara Banjarmasin. Tadi aku udah ngebahas tentang pernikahan unik yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi itu ada larangan untuk bisa ke toilet, jadi gak boleh BAKBAB, itu ditahan selama 3 hari. Terus juga ada tradisi kawin bobot gitu ya di daerah Jawa. Nah, selanjutnya lagi nih sahabat suara, kita ke tradisi unik lainnya, yaitu tradisi pernikahan yang ada di Jambi. Ada namanya berusik sirih, bergurau pinang. Jadi ini adalah tradisi pernikahan yang cukup menarik karena dilakukan di awal perkenalan dari kedua calon mempelai. Jadi tuh calon pengantin pria akan datang ke rumah calon istrinya. Sesampainya di rumah calon istri, sang pria harus menyampaikan rasa cinta kasihnya kepada keluarga dari pihak perempuan. Uniknya, rasa cintanya ini tuh disampaikan dengan kata-kata yang halus dan indah serta pantun dan juga seloko. Kalau di Banjarmasin kan ada pantunnya itu pas pas mau nikahnya gitu langsung. Kalau ini tuh kayak pas lagi awal-awal mula gitu loh, masih perkenalan doang, masih perkenalan pertama ketika beantaran, bukan beantaran juga sih kalau untuk pernikahan Jambi ini ya. Pokoknya di awal banget gitu loh sahabat suara, sebelum melakukan kayak pernikahan, terus juga kita ada ngobrol-ngobrol bersama dengan orang tua gitu loh. Ini memang pas lagi masih di awal-awalnya udah ada pantun dan juga puisi-puisi yang disampaikan oleh mempelai prianya. Unik juga ya sama suara ya.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM is suara-suara warga Indonesia. Terima kasih ya sama suara ya yang udah nemenin aku. Udah hampir selesai sebenarnya program kita pada hari Minggu yang cerah, yang katanya hujan itu. Tapi aku mau ucapin selamat menempuh hidup baru buat kamu hari ini, mau langsungkan pernikahan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah ya. Tadi kan aku udah ngebahas gitu ya sahabat suara ya, tentang tradisi unik pernikahan yang ada di Indonesia. Ternyata sebenarnya itu banyak banget, ada dari beberapa daerah-daerah ya. Tadi kan aku sempat sebahas itu ada dari Jambi, terus juga dari Jawa dan juga dari Kalimantan Timur nih, tetanggaan dengan berbagai tradisi uniknya. Ya namanya juga kita dari Sabang sampai Merauke itu berbagai macam budaya gitu ya sahabat suara ya. Semoga ini tradisinya tetap bisa kita saksikan gitu ya, atau mungkin bisa kita lihat, tapi yang kayak tradisi-tradisi mungkin menurut kamu kayaknya harus sedikit dikasih berubah-berubah gitu ya, agak disesuaikan kayak. Nah itu coba dibahas dulu ya sama keluarganya gitu sahabat suara, takutnya ada yang gak suka kalau atau ting kayaknya kalau misalnya harus dirubah jangan dong atau gimana. Nah nanti dibahas ya sahabat suara ya, semoga nikahannya lancar. Udahan dulu TV-nya nih sahabat suara, habis ini kamu jangan kemana-mana karena aku akan sapa-sapa orang tersayang ya kamu. Boleh nih ya melalui TikTok kalau kita lagi live juga, atau di Instagram dan juga di WhatsApp-nya kita.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Bilang 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Yuk sahabat suara yang malu-malu untuk sapa orang tersayangnya, gak ada kata malu sebenarnya. Katakan cinta itu dengan gampang saja ya, langsung di WhatsApp di 0811 993 3911, atau kita boleh mention aja komen tuh. Tadi ada yang udah request lagunya Pamungkas, nanti akan aku puterin ya sahabat suara ya. Kamu mau lagu yang mana lagi nih yang mau aku puterin, sekaligus kirim salam ya.

90,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kirain udah mau tidur aja gitu siang hari ini. Udah di jam 2 ya. Tapi jangan dong, sapa-sapa dulu, dikirim salamnya langsung di 0811993 3901. Langsung kita sapa-sapa orang tersayangnya. Terus juga kalau misalkan kamu nih sahabat suara yang selalu fotokopi-fotokopi, ini kebiasaan lama masyarakat dan juga berbagai instansi yang kerap meminta fotokopi kartu tanda penduduk elektronik IKTP untuk berbagai urusan administratif. Kini tuh lagi ada sorotan gitu loh, karena pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menghimbau dengan tegas agar seluruh instansi itu tidak melakukan fotokopi-fotokopi. Kenapa nih? Kan biasanya itu kan selalu kita lakukan ya, melakukan penggandaan fisik EKTP ini. Ternyata nih alasannya, tindakan memfotokopi dokumen kependudukan ini disebut-sebut sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Nah lo, gimana nih? Karena kan bukan cuma kita, dan kita tuh memfotokopi karena diminta ya kan. Nah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Bapak Teguh Setiabudi juga menjelaskan bahwa identitas elektronik warga Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan sistem yang canggih. Di dalam setiap kartu EKTP itu tertanam sebuah chip khusus yang menyimpan data pemilik secara aman dan hanya bisa diakses oleh penggunanya saja ataupun menggunakan perangkat pembaca kartu atau card readernya. Nih, jadi nih memang sebenarnya KTP ini tuh nggak perlu lagi difotokopi karena sebenarnya itu juga pelanggaran terhadap PDP. Ya, tapi sebenarnya untuk membaca KTPL ada alatnya juga, ada yang namanya card reader untuk membaca sehingga tidak lagi perlu yang namanya fotokopi karena ada chipnya itu. Bahkan ada ancaman sanksi lo kalau payung hukumnya sendiri yang membahas tentang keamanan data, yaitu UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UUPDP. Nah, gimana nih menurut sahabat suara nih tentang undang-undang ini? Ternyata kalau fotokopi KTP itu melanggar undang-undang.

90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Aku sama-sama dulu yang udah ikutan gabung. Request lagu boleh banget ya. Langsung aja. Ntar aku bales nih yang mau request lagu. Ayo boleh, mau kirim salam juga boleh ya. Ujungnya 0165. Terus juga tadi ada yang request lagunya Remuk, Anggi Carvalho. Ini ada Zulia, hai selalu siang. Terus aja Risa yang mau kirim salam buat teman-teman aku aja ya, katanya sore nanti mau kongko gitu ya. Ada juga siapa nih? Okay. Ada Riko di Banjarbaru, katanya mau sapa-sapa istri dan anakku aja yang hari ini cuma di rumah, katanya mau santai-santai di rumah aja, gak mau keluar karena harga lagi pada mahal katanya gitu. Iya ya, sama suara ya. Ini kalau misalkan ngelihat tadi sambil ngobrol gitu ya pas off air bersama dengan temen gitu kan, kalau sekarang tuh kayaknya harganya makin mahal banget. Untungnya sih ayam dengan telur masih harganya stabil, tapi beras aja tuh udah nyampe di angka 100.000. Dan juga listrik ini berasa banget, padahal pemakaian sama aja di setiap bulannya, tapi kayaknya bulan ini tuh kayak lebih tinggi aja gitu loh sahabat suara. Belum lagi dengan minyak yang sekarang udah naik. Apalagi yang naik ya sekarang ya, air juga ya kan, pemakaiannya jadi kayak lebih banyak. Terus apa kayaknya deh, semuanya kayaknya lagi pada naik semua ya kan, berasa kan ya sahabat suara. Tapi gaji kita tuh tetap segitu-gitu aja, apalagi kita nih yang MC.

0: 90.1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Lagu Ziva Magnolia membawa kita di menit-menit terakhir kebersamaan kita hari Minggu yang cerah ini. Cocok buat kamu berkegiatan gitu ya sama suara ya. Jadi kalau misalnya kamu mau kirim salam, udah sekian dulu. Tapi kalau mau kirim salamnya nanti sore masih bisa ya, di jam 5 sore bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ini Hajar soalnya udahan dulu. Makasih banyak. Kayaknya habis ini mau cari buah-buah atau cemilan kali ya. Apa yang enak nih sahabat suara untuk di siang menjelang sore ini? Pisang goreng kah atau gorengan ya? Sama sih, pisang goreng sama goreng sama-sama juga nih. Ya udah deh kalau gitu sahabat suara, selamat berkegiatan, selamat beraktivitas untuk kamu yang hari ini kayaknya enak banget untuk bisa quality time di awal-awal bulan ya kan. Apalagi kemarin sempat dapat gaji 13. Untung banget. Ya udah, Dini Azhara pamit, tetap dengerin Iswara Banjarmasin. Dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari ini.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Hirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara,
3: memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama. Suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah.
2: Ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar gitu.
1: Tato gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: Bilang 10,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore.
4: Halo, selamat sore sahabat suara.
3: Asik.
4: Woi.
3: Gini.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yes, gimana kabarnya hari ini sahabat suara?
3: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya.
4: Amin ya rabbal alamin. Yang pasti sudah ada Ardian Kama
3: dan juga Marsha Putri tentunya yang siap menemani sore hari kamu di weekend ini tanggal 7 Juni 2026.
4: Yes, 7 Juni 2026. Gak berasa ya?
3: Gak berasa ya.
4: Kita sudah memasuki semester akhir dari semester pertama. Tahun 2026.
3: Iya kan?
4: Berarti akan ada 6 bulan lagi menuju tahun 2027.
3: Betul. Dibilang singkat ya gak terlalu singkat, tapi dibilang berasa banget ya juga. Ternyata kita udah ada di bulan Juni nih.
4: Berasa gak berasa sih sebenarnya.
3: Berasa
4: ya.
3: Gak berasa, benar, setuju.
4: Tapi yang pasti sahabat suara, kita berdua akan nemenin kamu sampai nanti jam 9 malam.
3: Yap, betul.
4: Jadi
3: banget
4: buat kamu yang juga mau request, boleh aja langsung bisa WhatsApp kita di 0811993901.
3: Atau yang pengen gabung di Instagram kita, boleh banget di @iswara.bjm.
4: Yes, kita kasih lagu pertama dulu nih. Ada siapa, Cak?
3: Ada Hi-Fi dan Gadis Sampul.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara, masih bersama Ardi dan juga Marsha.
1: Betul banget, sahabat suara.
0: Yes, kita masih di Suara Santai Weekend.
1: Yap, betul banget.
0: Selamat sore buat kamu dulu yang sekarang baru aja dengerin kita. Mm-mm. Yang sekarang lagi di jalan. Atau yang sekarang juga lagi dengerin kita via live streaming TikTok.
1: Hai, ini kameranya soalnya kamu di situ, di mana? Balik deh, balik.
0: Wah. Aku sengaja mau di sini dulu, biar enak aja.
1: Iya tuh tahtanya Ardi memang di situ. Ya kan?
0: Sebenarnya
1: kalau duduk pokoknya di situ.
0: Iya, kan? Enaknya di sini. Karena kenapa ya kalau siaran tuh lebih enak tuh sebenarnya face to face, kita hadapan tuh enak.
1: Soalnya
0: gitu.
1: Kan ngobrol kan.
0: Ngobrol jadinya. Kalau sampingan tuh kayak orang lagi mau makan.
1: Bukan dong.
0: Tapi gimana kabar kamu hari ini, Marsha Putri?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Ya di weekend kali ini cukup gabut sih. Sebenarnya mau produktif banget. Emang, cuman aku lihat seminggu kebelakangan nih waktu weekdays ini tuh kayak capek banget gitu loh. Jadi kayak oh udah deh, jangan terlalu produktif deh, istirahat deh. Mumpung ada waktu liburnya kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau Ardi gimana, Di?
0: Biasa. Kemarin baru mancing, mantap.
1: Enggak tahu.
0: Ya, sekarang tuh kayak harus banget gitu mancing sebulan sekali minimal lah.
1: Biar ada refreshingnya juga.
0: Iya, benar.
1: Sama hobi baru ya.
0: Maksudnya kayak enggak tahu kenapa, mungkin ini ya yang sama sampai saat ini mungkin yang diserangi sama bapak dulu, almarhum bapak.
1: Okay. Gitu
0: kan. Karena almarhum bapak ini emang pemancing berat
1: banget.
0: Mancingers
1: banget. Mancingers banget ya.
0: Melok lah pokoknya.
1: Okay. Parah.
0: Jadi makanya beberapa alat pancing yang ada yang sekarang aku pakai itu juga merupakan
1: peninggalan
0: dari bokap. Gitu. Jadi kayaknya ini deh kayak

0: baru keseruannya sekarang ya pas gak ada gitu loh. Sedih aja sih kadang juga kayak mikir kadang, aduh kayaknya kalau masih ada nih kita mancing bareng banget nih gitu. Gak perlu cari-cari teman.
1: Bener.
0: Tinggal panggil bokap aja.
1: Langsung cus berangkat.
0: Langsung berangkat.
1: Tapi nih mungkin sahabat suara juga kayak pengen deh mancing. Biasanya mancing di mana sih Di?
0: Aku tuh sekarang lagi, wah karena BBM sekarang sedang naik. Otomatis harga kelotok juga naik.
1: Berapa? Sebelumnya berapa? Sekarang berapa?
0: Pokoknya naik lah.
1: Banget. Dua kali lipat?
0: Enggak sampai. Cuma naik aja gitu. Jadi kalau mau naik kelotok itu harus rame.
1: Oh enggak, biar ini
0: iya, biar kita tuh patungannya enak. Patungan, gitu. Harus rame. Cuman kadang kalau rame nanti kalau misalkan pas lagi banyak ikannya bagiannya dapetin malah dikit.
1: Oh
0: kan
1: bener.
0: Kebagi.
1: Kan bagi-bagi kan. Iya. Bener.
0: Aku kan orangnya serakah.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time.
6: Iya.
7: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: 10,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara.
1: Yes, Sahabat Suara, masih bersama kita berdua ya.
0: Betul banget.
1: Tapi by the way, ini buat kamu nih Sahabat Suara, catat ya, ini buat informasi kita semua juga.
0: Ada apa nih?
1: Soalnya bentar.
0: Ada apa lagi?
1: Mulai tanggal 8 Juni 2026 ini akan ada razia plat nomor kendaraan.
0: Nah,
1: di seluruh Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini yang kita langsung baca dari Banjarmasin banget. Dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri bakal menggelar operasi patuh 2026 selama 2 minggu dari 8 sampai 21 Juni 2026.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Kabak Operasional Korlantas Polres Kombes Aris Syahbudin itu juga bilang katanya operasi patuh itu akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dan dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah. Tapi bukan di IG kamu,
0: kalau misalnya kalau misalnya di Banjarmasin berarti pertanggal itu juga ya,
1: iya, sama
0: ya,
1: karena betul.
0: Ini serentak di seluruh Indonesia.
1: Betul. Okay. Dan beliau juga menjelaskan dalam operasi patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Jadi lewat kegiatan ini beliau menyebutkan diharapkan masyarakat itu dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.
0: Nah, jadi mungkin buat sahabat Suara nih yang pajaknya masih belum dibayar, SIM-nya yang udah mau mati, ya kan, boleh dicek lagi tuh di dompet, di dashboard mobil, biasanya naruh-naruh ya kan, untuk surat-surat kepentingan berkendaranya dicek lagi tuh, karena kan sekarang udah dipermudah banget ya, untuk pembayaran pajak kendaraan itu banyak banget disediakan loket-loketnya.
1: Nah, tapi yang kedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE.
0: Nah,
1: sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal.
0: Wah, jadi yang buat sahabat Suara yang biasanya sering berpose-pose ya di kamera itu,
1: termasuk saya.
0: Nah, ini nih.
1: Enggak, aku tuh kayak ngerasa aja gitu kayak gila, flashnya nih
0: mantap banget ya,
1: memanggil aku untuk bergaya gitu.
0: Aduh,
1: gaya-gaya lu, pajak mati. Wah.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai!
6: Hai! Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai!
5: Hai!
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Salah kan?
0: Sorry dong.
1: Masih di Suara Santai Weekend, yeah. Sama Marcia Putri dan Ardian Kama. Masih nungguin request kamu juga nih, sahabat suara. Yang mungkin mau gabung request lagu favoritnya. Sekarang lagi ada di mobil, mau cari makan sore dan makan malam.
0: Sekarang tuh apa? Lagi ada yang seru, lagi ini banget nih, apa? Lagi hype banget.
1: Apa?
0: Rumah makan yang itu, yang baru aja buka.
1: Itu kan yang kemarin tuh ditebak-tebak banget kan. Kayaknya itu
0: rumah makan program iRadio dulu deh. Iya kan?
1: Halo. Tapi BTW kamu udah nyobain?
0: Belum lah, orang antri.
1: Aku belum ada lewat situ sih, Di. Tapi
0: tempatnya di mana sih?
1: Di
0: dekat mana gitu loh?
1: Di Pramuka.
0: Iya, dekat mananya?
1: Nggak bisa menjelaskan, aku bukan penguasa wilayah Pramuka.
0: Iya, aku tuh beberapa kali lewat situ tapi nggak nemu gitu loh.
1: Ada, pokoknya ada. Kalau kamu dari sini nih ya, dari sini kita ke lampu merah PAL 6, belok kiri. Nah tuh sebelah kiri, kalau kita ke arah Veteran, tuh sebelah kiri. Nah? Kalau dari sini kita lewat Pramuka.
0: Ini kan lewat sini nih, lewat Mahat Kasan nih, keluar nih.
1: Nah itu aku gak tahu belokannya, belok kanan apa belok kiri. Kalau gitu, kalau dari lampu merah depan sana.
0: Kayaknya ke kiri deh. Karena di situ masih banyak lahan kosong kan.
1: Mungkin.
0: Kayaknya ya, gak tahu deh.
1: Aku gak tahu arahnya di kalau
0: pernah. Kemarin kakakku udah nyobain sih.
1: Katanya gimana?
0: Katanya
1: Review.
0: Masa kita spill di sini?
1: Tapi mungkin
0: katanya pokoknya
1: boleh dicoba lah,
0: boleh dicoba lah ya.
1: Gitu. Tuh. Kalau warga Banjarmasin mah emang anaknya tuh kebanyakan kayak ini banget, FOMO banget, pasti pokoknya penuh aja kalau misalnya ada lagi yang baru-baru gitu.
0: Apalagi kalau makanan sih aku memang picky-picky juga sih.
1: Apalagi kalau misalnya emang beneran enak kan. Berlangsung lama deh tuh ininya, antrinya.
0: Tuh.
1: Gimana ya, mau nyoba-nyoba ya?
0: Ada enggak ya?
1: Ada enggak ya? Ini teman-teman Ardi sih biasanya perlu kita absenin di sore hari ini, kayak ada enggak sih? Yang boleh-boleh nih, kan deket tuh Pramuka sama ini Gatot.
0: Hei, jangan, nanti beneran datang.
1: Jangan
0: ngerepotin orang.
1: Gak boleh ya.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Seikhlasnya aja.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Gama dan juga Marsha Putri di Suara Santai Weekend. Ada Bang Mungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Berapa kali, Cak? Biasanya, Cak, dalam seminggu?
1: Oh, kalau aku mah anaknya pemaaf banget.
0: Wah,
1: bener, serius. Aku pemaaf banget. Tinggal yang gitu aja, mengerti-mengerti aja.
0: Kau panggil lagi.
1: Aku pokoknya aku hatiku sangat bersih sekali, insya Allah.
0: Amin.
1: Aku pemaaf banget. Amin, aku nggak mau ada dendam, apalagi kalau dengan orang yang disayang.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu. Nggak tahu deh kalau abis.
1: Ini harusnya dia dengerin nggak sih?
0: Harusnya dia denger.
1: Dia lagi sibuk tuh. Aduh.
0: Sibuk banget ya.
1: Sibuk banget.
0: Sampai WA aku aja gak dibales.
1: Oh gitu, ntar aku aduin deh.
0: Pasti dia bilang, WA yang mana?
1: Tapi ada ya.
0: Gak tahu juga sih, lupa.
1: Gimana sih, Di?
0: Kayaknya DM deh, DM Instagram apa gimana?
1: DM Instagram kali.
0: Dia juga dry text gitu banget sama aku sekarang. Aku juga jadi males banget. Gak seru lagi.
1: Aduh,
0: dry text banget.
1: Kemarin aja ya waktu
0: kemarin ada maunya aja, ya. Waktu ada maunya. Gila, gua bilang nih. 1 kali 24 jam gua dihubungin.
1: Mau tengah malam juga.
0: Mau bang. Masih udah bangun, Bang. Masih tidur, Bang. Sekarang mah boro-boro nanyain gitu mah.
1: Aduh.
0: Kagak ada.
1: Ya ampun.
0: Sebel gua.
1: Ada-ada aja.
0: Ya, kagak jadi tuh going merry tausan sani kagak jadi gua kasih.
1: Kasian banget, aku jadi ngebelain nih. Gimana dong, aku bingung.
0: Gak jadi, gak mau.
1: Ya udah, aku gak bisa maksa ya.
0: Enggak. Oke, yang masih sama suara, abis ini kita bakal ada di 10 lagu baru Iswara ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang lagi di jalan, atau yang juga sekarang kayaknya mau cari-cari makan, atau mau cari cepat istirahat dulu buat bisa beristirahat, karena bentar lagi juga mau maghrib.
1: Bener.
0: Ya, boleh bisa aja dengerin kita. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara. Dan juga nanti lanjut di Suarange. Dan juga kirim salam.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
6: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini.
0: Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliar.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: apa?
1: Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan. FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam buat kamu yang baru aja dengerin 90,1 FM. Sekarang ada Marsha Putri dan juga Aryan Kama yang menemani kamu. Sudah dari jam 5 sore tadi ya, dan akan lanjut lagi sampai jam 9 malam nanti. Dan seperti biasa, kita kalau udah di jam 7 malam itu spesial ya buat kamu yang pecinta dunia per-K-popan. Kita full akan membahas dunia K-pop, entah itu dari idolnya, dari info-info terbaru, atau mungkin dari drama-dramanya, perfilmannya, semuanya akan kita bahas ya. Dan mungkin udah ada nembak-nembak nih kira-kira apa ya yang akan kita bahas di minggu kali ini di Suarange. Nah, buat kamu mungkin yang punya info-info yang pengen sharing-sharing juga nih ke sahabat suara yang lain, boleh gabungnya di WhatsApp. Sekalian yang mau request lagu K-popnya boleh banget ya, langsung aja di 0811 99 33 901, atau yang mau gabung di Instagram boleh banget di @isuara.bcm. Marsha tungguin ya, bareng Arti juga 1 jam dari sekarang.

0: lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di Suaranya di 90,1 FM bareng Marsha Putri dan juga Ardian Kama, sahabat suara. Kita kan udah tahu ya bahwa Mark Lee, ex-member dari NCT, itu resmi menyatakan dirinya mundur dari NCT dan juga SM Entertainment pertanggal 8 April 2026 lalu. Nah, kemarin sempat bertanya-tanya kan kira-kira apa sih nanti gebrakannya Mark Lee ini gitu kan, karena dia menyatakan keluar dari semua unit NCT termasuk NCT Dream dan juga NCT 127. Nah, ini ada gebrakan baru nih dari Mark Lee nih, sahabat suara ya. Seperti yang Marsha baca dari K_Popers Indonesia, di mana Mark Lee ini atau ex-membernya NCT itu akhirnya finally resmi memulai babak baru nih dalam karir solonya, di mana dia mendirikan label independennya sendiri yang bernama Upper Room. Nah, berdasarkan dari dokumen bisnis Korea nih, Lee Min Hyung, nama aslinya dari Mark Lee ya, itu resmi mendaftarkan dirinya sebagai CEO dari perusahaan yang berlokasi di Mapo di Seoul juga ya, sahabat suara. Jadi ini mungkin salah satu gebrakan yang udah disiapkan secara matang sama Mark Lee ya kan. Dia ngambil langkah mandiri buat akhirnya menyusun karirnya di kemudian hari gitu kan. Nanti mungkin akan meluncurkan solonya, albumnya, atau mungkin gebrakan-gebrakan baru lainnya, kita tunggu aja ya. Mungkin kita semakin berharap kalau Mark Lee udah jadi CEO-nya, artinya semua yang udah disiapin Mark Lee secara matang nih kayaknya udah siap rilis deh di 2026 ini. Kita tunggu aja nanti gebrakan baru apa lagi, apakah sudah ada karya-karya yang udah dirancang dan mungkin OTW dirilis nih sama Mark Lee. Penasaran kan? Nanti kita stay tune pokoknya ya. Dan mungkin info-info apa lagi yang bisa kita infokan setelah ini, yang mau gabung atau mungkin sharing infonya boleh gabungnya di WhatsApp di 0811 9933901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Miane, Miane, Miane nih, Opa baru aja dateng nih guys.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, dimaklumin aja.
0: Kamu tuh emang gak suka sabaran, orang lagi di WC juga.
1: Ya udah saatnya menemani sahabat suara nih, iya di suaranya sih. Jadi aku maaf harus ya, maju dulu nih.
0: Soalnya kalau urusan panggilan yang itu tuh sahabat suara nggak bisa ditahan-tahan.
1: Bisa ya.
0: Iya. Tapi sama kayak gini nih, yang berita yang kita bakal bacain juga ini nggak bisa ditahan-tahan juga nih. Soalnya siapa yang tidak tahu sama EXO? Wow, dan hari ini, malam ini, tepatnya pada saat kita siaran ya, mereka sedang bernyanyi-nyanyi sekarang di Indonesia Arena guys.
1: Aduh,
0: sedih sekali saya tidak bisa menonton. Padahal ini juga salah satu
1: wishlist juga ya.
0: Bukan wishlist sih, apa? Lebih ke second choice-nya nih. Kalau misalkan Seventeen gak nonton, gak dateng kan.
1: Oke,
0: okay. Cuman kemarin ngelihat war-nya yang ternyata nge-nyampe 5 menit udah langsung amsyong habis
1: ludes.
0: Karena memang tempatnya yang kecil kan.
1: Iya.
0: Dan di apa ya? Di hari pertama gelar EXO World Tour dengan temanya Exorizon ini, walaupun cuman berlima aja, tapi luar biasa menggemparkan panggung Indonesia. Di hari pertamanya sampai mereka tuh ada yang nyanyi nggak mau pulang maunya digoyang pakai bahasa Korea, sumpah
1: bahasa Korea,
0: pakai bahasa Korea
1: biar ngerti ya,
0: biar ngerti
1: ya,
0: betul gitu.
1: Aduh,
0: tapi sayang banget nih
1: ya.
0: Walaupun kita juga pengen ngucapin selamat nih buat EXO-L yang bisa langsung nonton member EXO langsung.
1: Betul.
0: Nih setelah 7 tahun gak datang ke Indonesia. Tapi ternyata banyak juga nih teman-teman EXO-L yang gak kebagian kursi cuy.
1: Benar, salah banyaknya adalah teman-teman aku.
0: Nah,
1: bukan cuma
0: teman kamu
1: satu
0: juga.
1: Iya, teman-teman aku banyak banget. Jadi mereka udah bikin story kayak semoga nanti di EXO Planet 7 itu udah bisa ketemu ya, semoga ada rezekinya. Pokoknya udah menyebutkan Asmaul Husna biar langsung jalan langit aja.
0: Tapi ternyata
1: ya kan menunggu dulu, masih 6 ini kan berdoanya.
0: Oh, EXO-L 7
1: nanti. Karena yang ini udah diusahakan sampai titik darah penghabisan, tapi ternyata belum rezekinya.
0: Karena memang kapasitas tempatnya yang juga kecil aja ya. Jadi juga tiket-tiket yang kayak gitu tuh cepet banget habis. Mungkin ada, cuman yang biasanya yang belinya tuh sama yang pihak ketiga.
1: Bener.
0: Itu juga kayaknya bakal lu harus pilih-pilih juga nih.
1: Siapa tahu
0: yang bener-bener apa ya, maksudnya scam kah atau
1: itu dia,
0: gimana ya kan.
1: Bener. Tapi nih kayaknya melihat antusias EXO-L yang sangat bikin mereka bersemangat juga ya. Ini sampai dari member mereka sendiri.
0: Yeps.
1: Itu katanya janji nanti bakal didiskusiin lagi deh sama tim gitu. Untuk kalau misalnya nanti tahun depan ada comeback lagi, ada konser lagi, atau itu fan meeting atau apalah semuanya, itu nanti bakal diadain di venue yang lebih besar lagi.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu iya. Tapi yang pasti happy
1: konser.
0: Apa ya, happy konser ya buat EXO-L yang hari ini juga menikmati performance yang luar biasa. Apalagi katanya di awal-awal itu di Exorizon ini dibuka dengan lagu Mama.
1: Wah,
0: kayak lo gak tuh?
1: Aduh, pokoknya buat kamu yang mungkin kemarin atau hari ini berada di sana, itu patut bersyukur sekali ya. Karena pastinya bisa menikmati momen yang akhirnya ditunggu-tunggu banget, nge-war, dan mungkin ini rezekinya kamu di antara ribuan, ratusan ribu orang lainnya. Semoga nanti buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan hadir, entah itu kendalanya dari waktunya yang gak pas atau mungkin war tiket belum kebagian dan lain sebagainya, itu semoga bisa dikasih rezeki dan waktunya secepatnya.
0: Dan siap-siap buat kamu nanti habis ini bakal PCD banget.
1: Aduh, langsung tuh bikin tulisan di handphone kayak day plus one concert.
0: Ala.
1: Aduh,
0: ketebak banget ya. Yeah, I've been there a while. Yeah. Keep going by the crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kabupaten FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Yes, sahabat suara.
1: Dan ini udah di menit-menit terakhir jam suaranya ya. Terima kasih banyak buat kamu yang barusan sudah mendengarkan dan juga sharing-sharing info ke kita.
2: Yep.
1: Yang udah gabung request lagu K-popnya tadi.
2: Benar.
1: Terima kasih banyak. Setelah ini kita bakal lanjut lagi di mana, Di?
2: Dikirim salam, jadi buat kamu yang mau kirim salam abis ini, siapin sekarang juga ya.
3: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
2: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Hai, selamat malam sahabat suara yang baru saja mendengarkan I Suara Banjarmasin. Sekarang halo, kamu lagi ada dengerin Suara Sate Weekend bareng Marsha Putri dan juga Rian Kamah.
2: Nyong.
1: Sekarang kita udah di satu jam terakhir ya, Dia.
2: Yep.
1: Buat kamu yang mungkin pengen kirim-kirim salam nih, waktu yang tepat buat kamu langsung gabungnya di WhatsApp di 0811 9933901. Dengan formatnya ketik lokasi kamu, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salamnya.
2: Nah, atau kamu juga bisa langsung mention di Instagram kita di @iswara.bjm. Dan seperti biasa dikirim salam kali ini, kita pengen bahas-bahas sesuatu yang memang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari.
1: Contohnya adalah
2: texting or telepon.
1: Oh, nah, nih buat sahabat suara nih mungkin yang entah itu terkait pekerjaan atau mungkin ngobrol sama teman atau mungkin sama pasangannya. Kamu prefer teleponan atau mungkin chatan aja?
2: Nah, kamu tim yang mana? Kamu tim telepon atau tim chat?
1: Boleh kasih taunya di WhatsApp juga 0811 9933901. Sambil kita tungguin kirim salam kamu sekarang.
2: Jangan lupa kasih alasannya ya, guys.

0: Di Suara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan, memainkan musik pilihan.
10: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Santai Weekend di 90,1 FM bareng Marsha Putri dan juga Ardian Kama.
1: Yeah.
0: Tadi kita panjang banget ya. Mm-hmm. Kalau tadi kita udah lempar topik nih sahabat-sahabat suara.
1: Langsung Marsha. Pasti Marsha adalah yang sukanya chat-chatan.
0: Enggak,
1: karena aku dong melihat chatnya panjang sekali.
0: Artinya itu aku lagi bermamai, oh, gitu, memberi petuah, arahan, bimbingan kalau chatnya panjang.
1: Kayak skripsi cuy. Kamu harus bertemu dengan Marsha dan kamu harus membuat Marsha kesal agar kamu mendapatkan chat seperti
0: long
1: skripsi.
0: Teksnya ya.
1: Long teksnya parah
0: dong,
1: banget sih.
0: Jangan dong.
1: Parah banget. Gue nungguin misalkan nih, kita ngechat kayak gini kan, ngechatnya sama Marsha nih. Ini. Nah, Marsha itu typingnya bisa dari aja 10.00 sampai 10.15 tuh belum selesai typingnya.
0: Iya, soalnya aku tuh bener-bener kayak menata bahasakan dengan baik.
1: Buset.
0: Gitu loh. Apalagi kalau mungkin topik pembahasannya agak sensitif kah, atau mungkin yang lagi serius kah gitu. Karena kan kalau lewat chat tuh kita tuh gak bisa memastikan nada bahasa yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Jadi kita mengira-ngira nih, nadanya kayak gini, apa nadanya kayak gini. Apalagi kalau gak ada tanda bacanya, bingung.
1: Jadi kamu lebih prefernya chat
0: aku
1: atau
0: lebih telepon. Kalau sama pacarku lebih pilih video call.
1: Ada ini ya?
0: Ada gambarnya.
1: Ada khususon.
0: Ada khususon untuk beliau izin. Tapi kalau misalnya ngobrol, aku tuh suka banget ngobrol. Aku lebih milih lewat telepon. Walaupun kalau lewat chat aku fine-fine aja, bisa-bisa aja. Tapi kalau lagi yang panjang banget.
1: Kamu kesel gak kalau misalkan kamu udah ngetik melalui sonet tuh? Panjang banget kan, udah kayak
0: tulisannya oke.
1: Oke, nah kamu kesel gak? Kamu yakin gak itu chat kamu dibaca?
0: Enggak dong, aku yakin itu paling ya. Ini kan kita nge-klik nih notif. Nah itu paling atas kan muncul set di scroll kalimat yang paling bawah. Bubble chat paling bawah paling kayak sekilas. Makanya jawabannya oke.
1: Oke deh.
0: Kalau misalnya serius kan harusnya kayak mungkin per bubble kamu boleh balas chat aku.
1: Nah tapi
0: itu kalau aku.
1: Iya, itu kalau aku.
0: Kalau sahabat suara dan Ardi kita tungguin nanti ya.
1: Iya.
0: Gabung sekarang juga sampai jam 9 malam nanti.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Hai sahabat suara, kita masih dikirim salam ya di Suara Santai Weekend bareng Marsha dan juga Ardi.
0: Yep.
1: Kalau tadi Marsha udah ngasih tahu ya, aku prefernya teleponan. Walaupun semuanya tuh bisa, tapi aku lebih prefer teleponan. Nih, tapi disclaimer dulu. Untuk orang terdekat dan lebih ke topik pembahasan yang panjang ya. Kalau yang kayak singkat padat dan mungkin gak dekat, mungkin aku lebih prefer ke chat aja. Nah, kalau Ardi.
0: Aku kayaknya hampir sama juga sih sama kamu gitu loh. Kayak misalkan aku lebih milih prefer telepon untuk misalkan nih, mohon maaf, kayak misalkan orang-orang yang pertama emang benar-benar kita nih gak bisa kalau misalkan harus pakai WA atau chat gitu loh. Kayaknya emang harus diceritain gitu loh. Harus diceritain baik ngomong
1: iya,
0: baik telepon gitu. Karena even pakai voice note sendiri pun kayaknya juga bakal nggak kayak nggak nyambung gitu, kayak nggak dapet pesannya.
1: Benar. Dan juga gitu kadang apalagi kalau voice note itu lebih dari 1 menit tuh males banget dengerinnya.
0: Betul. Nah. Biasanya voice note kan palingnya buat yang maksimal banget didengerin tuh mas 10 detik udah.
1: Bener lagi.
0: Iya.
1: Awal-awalnya doang ya.
0: Awal-awalnya doang. Bener. Jadi biar maksudnya biar apalagi kayak misalkan rekanan-rekanan yang memang bener-bener perlu kita cepet buat jawab gitu kan. Eh kamu tanggal ini sibuk gak gitu. Wah kita harus cepet-cepet dong.
1: Iya bener.
0: Jadi biasanya kalau misalkan memang bener-bener lagi gak pengen banget buat teleponan, biasanya lebih milih prefer chat sih gitu. Kayak boleh di chat dulu nggak nih, izin saya lagi nggak bisa angkat telepon. Biasanya gitu dulu kalau misalkan ada orang telepon gitu kan. Boleh bisa di chat dulu nggak, saya tetap menggunakan adab yang semestinya juga.
1: Benar, betul.
0: Nggak yang langsung tiba-tiba langsung
1: telepon, ya kan?
0: Maksudnya mohon izin nih sekarang lagi saya nggak bisa angkat telepon, mungkin bisa dibantu buat WA dulu aja.
1: Bisa
0: dibantu mungkin seperti itu.
1: Tapi ini alasan kamu lebih memilih telepon kenapa? Apakah tipikal yang males long text kah, atau mungkin ada alasan lain kah?
0: Saya tidak suka mengetik.
1: Nah itulah
0: ya, saya tidak suka mengetik.
1: Memang kebanyakan orang ya itu kadang agak males mengetik panjang. Tapi kalau mungkin
0: lu pernah gak sih kayak ngetik gitu kan, tiba-tiba tangan lu keceklek sendiri gitu, kayak yang tiba-tiba gitu.
1: Enggak sih.
0: Nah aku tuh kayak gitu sering, makanya aku tuh males.
1: Aduh, kok bisa sih?
0: Enggak tahu.
1: Aku enggak pernah sih. Sesering-seringnya aku.
0: Kalau kita ngobrol slip of tongue kan. Slip of text. Nih gitu.
1: Aduh, ada-ada aja ya. Aneh. Tapi itu ya alasannya ya.
0: Jadi kayak capek gitu.
1: Capek benar. Apalagi kalau misalnya kita udah long text enggak dibaca.
0: Males banget kan?
1: Ya kan? Jadi udah lebih pilih ya, teleponan aja ya.
0: Kecuali sama sih? Istri.
1: Oh,
0: sama kenapa? Orang tersayang itu kita harus
1: apa aja?
0: Hangat dalam segala suasana. Baik itu teks, telepon,
1: semuanya ya.
0: Nanti saya tidak dibolehkan memancing lagi.
1: Benar. Itu kuncinya ya. Nah, kalau itu tadi Ardi, sahabat suara kira-kira gimana nih? Kamu prefer chatan atau teleponan nih? Boleh kasih tahu sambil gabung kirim salam di 0811 993301.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, enggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Yoi, dan sekarang kita udah di menit-menit terakhir jam Suara Santai Weekend dikirim salam.
0: Yeah.
1: Jadi sebelum kita mengakhiri siaran kita hari ini, selesai menemani kamu, kita pengen bacain dulu yang udah gabung di kirim salam. Ini ada Feby di Banjarmasin. Halo Kak Ardi dan juga Kak Marsha, selamat malam. Katanya pengen kirim salam buat semua sahabat suara aja yang lagi mendengarkan sekarang.
0: Yep.
1: Dan dia ngasih opini dia nih. Katanya kalau aku sih Kak lebih prefer chatan aja, karena aku tipikal yang introvert, balas ngomong katanya. Mending aku chat aja deh. Itu kalau Feby.
0: Ada Ika juga, Ika di Banjarbaru. Hai Ika, katanya mau kirim salam buat teman-teman aku aja, selamat mendengarkan Iswar Banjarmasin, dan buat sahabat suara juga katanya selamat malam. Kalau aku tipikal texting juga Kak, karena aku orangnya gak suka ngomong, dan juga paling capek banget kalau misalkan harus bisa teleponan sama orang gitu katanya.
1: Nah, itu ya. Tapi ini ada nih, kalau dari Fendi di Banjarbaru, katanya kalau dia lebih prefer telepon.
0: Ush.
1: Karena aku mau menghabiskan energiku Kak biasanya lewat ngomong katanya gitu.
0: Bagus.
1: Jadi malas banget kalau ngetik tuh kadang salah-salah intonasinya yang diterima sama yang dikirimin pesan.
0: Betul.
1: Nah, itu sama. Aku sih setuju kalau itu, karena itu tadi ada yang ngechat tanpa tanda baca ya kan, kadang kita yang harusnya nadanya gimana, dia bacanya gimana. Ada yang mungkin misalnya kita bilang gini aja ya, oke, nah bisa jadi kalau dicat
0: oke atau oke,
1: nah bener kan, padahal kita
0: atau oke nggak tahu,
1: nggak tahu ya. Makanya itu kadang kalau misalnya nggak di voice note atau nggak ada suaranya, itu kadang kita bisa apa ya, miskomunikasi.
0: Waduh, boleh banget tuh
1: itu
0: ya.
1: Aku ya, jadi mungkin apa ya, tergantung preferensi masing-masing kita juga ya.
0: Yes.
1: Kan mungkin pastinya semuanya tuh kita oke aja, tapi mungkin disesuaikan.
0: Nah
1: kalau misalnya sama atasan nggak mungkin kayak tiba-tiba langsung nelpon, pasti kan ngechat dulu,
0: izin dulu.
1: Walaupun se-urgent-urgentnya.
0: Yuk.
1: Kan mungkin kalau sama teman bisa langsung telepon, gak usah ngechat-ngechat dulu. Tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin hanya di 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara Suara Warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi.
1: Enak gak tuh di prank sama Herjan sama Sesa? Kita ya, benar berhenti ya.
0: Kita berhenti dari suara santai, betul.
1: Betul.
0: Tapi tidak dengan Iswara.
1: Iya.
0: Kita pagi ini bergabung
1: kembali. Emang ada bilang Herjan sama Sesa bukan lagi penyiar Iswara, Bu? Enggak ada.
0: Bukan.
1: Kita
0: bukan.
1: Bilang cuma enggak siaran sore lagi.
0: Yes.
1: Kita kan hari Kamis bilang santai. Gitu tuh. Sesa bener. Pun juga mungkin Jumat udah bilang juga tuh.
0: Tapi udah lama banget ya saya gak keluar pagi-pagi jam sebegini. Iya. Kalau Herjan mungkin masih ada ya.
1: Saya lihat suami kamu tuh ketiduran di mobil kayaknya tuh gak
0: masih
1: pulang-pulang.
0: Masih aja dia ya.
1: Ya, ya Allah. Ketiduran di mobil kayaknya.
0: Bahaya banget itu.
1: Ya Allah ya Rabbi. Sahabat saya, suara.
0: Kamu apa pemandangan pagi tadi?
1: Tadi ya.
0: Kamu dari sana? Anduk dari rumah sih. Dijambur kanduknya
1: dimana? Di muka rumah.
0: Orang pemandi. Kalau aku tadi pagi udah lama tuh gak ngeliat ini pemandangan paman tahu bawa kerupuk banyak tuh dulu.
1: Oh ya Allah lawasnya. Aku sampai ini ya saya pagi itu ya kadang ngeliatin orang-orang barang saya berangkat tuh yang bawa kayu-kayu.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Gede-gede kayunya tuh ya, sahabat.
0: Sudah, saya udah lama juga ngeliatin kayak gitu.
1: Nah, ini berarti suatu hal yang luar biasa pagi ini.
0: Luar biasa pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita ya Herzan ya.
1: Amin.
0: Jadi rezeki udah pasti nggak akan dipatok ayam lagi. Ya.
1: Sekarang kita patokin aja.
0: Ayamnya kita makan terus makin terus ayam.
1: Sama kayak sahabat suara juga makanin ego kamu dengan waduh, lagu-lagu yang semangat.
0: Ya,
1: lagu-lagu yang semangat.
0: Yes.
1: Jadi gabung di WhatsApp di 0811993301. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya sahabat suara.
0: Yes.
1: Terus juga di TikTok kita. Emang TikTok kita di mana sih?
0: Di @iswara.bjm. Kita buka dulu sama Cherry Bell yang unyu-unyu ya.
1: Ayo boleh
0: brand
1: dong.
0: Brand new day sayang.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru bareng sama Aksesa dan juga Hirzan. Buat yang baru aja denger, kok ya emang iya. Pokoknya udah diganti ya, suara serunya itu ada Aksesa dan juga Hirzan. Di Suara Santai nanti ada Adi dan juga Rama Juple.
1: Ya, kita kick mereka untuk merasakan sore hari itu gimana sih ya.
0: Kami jauh lagi pagi ya.
1: Nah itu enggak apa-apa, ambil aja. Kita yang pagi kita ambil gitu ya. Tapi ngomongin soal pagi ya, kan biasanya apa, info cuaca ya.
0: Iya.
1: Basi.
0: Info cuaca kita udah lihat, udah cerah deh.
1: Cerah banget, gak usah di...
0: Cerah, ini mempengaruhi isi dompet, cerah terus.
1: Amin, amin. Mending kita ngasih tahu alternatif jalan aja deh. Kalau kamu yang ada di daerah Pramuka kerjanya ke Gatot, saya sarankan lewat Mahatkasan.
0: Iya sih, ya, bener sih.
1: Jalan Mahatkasan ya, sahabat Sarah ya. Biar cepat aksesnya gitu. Terus kalau kamu rumahnya pengen menghindari kemacetan di Sungai Lulut, lewat Jalan Rahayu. Nah,
0: boleh.
1: That's the point, sahabat Sarah.
0: Yes, tapi kalau rumahnya di daerah Benua Anyar ya,
1: itu terlalu sulit.
0: Sulit ya.
1: Betul, kecuali kamu rumahnya tuh habis di daerah sekitaran ini, musim wasaka tuh temusannya banyak tuh.
0: Bener.
1: Sungai Gambak bisa, Sungai Andai bisa, Sultan Adam bisa.
0: Mungkin kalau di daerah situ ya, ya saya dengar dari teman-teman saya dari sana juga, emang kalau pagi mesti pagi banget juga, jangan sampai agak siangan, soalnya padet.
1: Iya, selalu kayak gitu juga kan.
0: Itu yang di titik-titik yang dibilang sama Herzan tadi tuh titik-titik yang...
1: Bukan titik-titik doa ya, sahabat
0: itu
1: Sarah.
0: Sal Priadi sayang, ya bukan.
1: Iya.
0: Biasanya sih kalau suara seru tuh katanya yang dengar-dengar tuh suka ini ya, suka catch up di dunia nyata. Berarti kita nanti bakal ketemu sama mereka.
1: Iya, saya juga penasaran gimana ya teman-teman kayak Adi Rama itu kok bisa tiap pagi dikasih makan, minum gitu ya. Lebih kemalak sih mereka ya. Nah, kalau kita tuh lebih ke minta-minta sahabat suara. Adakah? Nah, kalau kami kayak gitu. Adakah?
0: Ada perbedaan sedikit. Kita sapa dulu yang ada di TikTok nih.
1: Kak Aksesa kah itu pakai W?
0: Aksesa ini. Ama Ba'du.
1: Diet banget Ama Ba'du.
0: Sahabat suara yang ada di TikToknya Hirzan dan juga live TikToknya Iswara Banjarmasin.
1: Betul.
0: Tadi ada Ama. Terus ada apa tadi yang lucu namanya? Siapa ya? Teman-teman.
1: Bunga gitu namanya.
0: Oh, berarti layu nih. Ya
1: kamu
0: kan, soalnya dia pakai huhuhu bunga.
1: Iya,
0: kan
1: kamu gak munajat cinta banget.
0: Aduh,
1: tau.
0: Aduh, kamu tuh kurang ini ya, kurang Ahmad Dhani.
1: Iya, kamu terlalu ini kali ya, kumpo chicken.
0: Nah, gak
1: tahu sama.
0: Atau tofu, wah lawas lagi lawas tofu lagi. Hidup cuma sekali, satu kali. Hari ini kok aku muterin lagu tofu.
1: Langsung kita muterin ini dia, lagu tofu.
0: Bukan, lagu jazz bersamamu.
1: Ya, suara-suara, ya semangat pagi hari ini ya.
0: You request you

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru, sahabat suara, buat kamu yang wuhui, suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan. Ada cara acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih ya. Ada pesta kuliner kecap sedap yang akan hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026.
1: Cuman dengan tiket Rp30.000 saja kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photo booth yang sudah disediakan. Dan gak cuman itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu sahabat suara. Jadi ini cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, bahkan pasangan.
0: Nah, buat yang jago masak, ini juga ada master sedap nih. Harus ikutan master sedap, lomba masak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 saja per tim. Udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Jadi peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
1: Nah, keren banget kan? Jadi kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha.
0: Aduh, keren banget.
1: Bayangin ya. Bayangin aja dulu ya kan? Bisa nikmatin kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka.
0: Keren.
1: Pasti bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan nih, sahabat suara.
0: Jadi segera amankan tiketmu sekarang di loket.com. Dan ajak juga orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Dan untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti WOW.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Komersatai FM, suara warga Indonesia masih di Suara Seru bersama Aksesa dan Hirzan. Tadi kan kita live ya, terus ada yang bilang Hirzan tuh mirip sama J.S. Hiren. Ya. Kata Maura J.S. Hiren itu
1: penulis buku.
0: Penulis buku. Kok tahu mau? Katanya lewat di FYP TikTok. Kok berarti algoritmenya si Maura tuh gitu tuh.
2: Iya, dan kebetulan nih sahabat suara saya.
0: Filsuf. Iya.
2: Dan gabung di TikTok loh. Saya ini ternyata bukan lagi orang Banjarmasin loh.
0: Wah, sebutin dulu, kita absen dulu ya.
2: Tadi ada Keentang, halo.
0: Ini ternyata sudah 9 tahun
2: di
0: ya,
2: Singapura.
0: Makan. Kita penasaran dong sama lifestyle ya di sana kan. Berapa duit kata kita habis tiap ini jajan harian, nanya-nanya harga apa tadi kita
1: makanan, ya? Ayam makanan tadi.
2: Bakso 120.000.
0: Bakso 120.000. Ah.
2: Tuh uratnya kelihatan tuh, makan bantal uratnya yang kelihatan tuh ya.
0: Iya,
2: yang keker gitu bentuknya gitu.
0: Itu juga kita mau ini sayang ya, udah dalam perut, sakit perut tuh kayaknya sayang tuh kita.
1: Sayang ke toilet. Mau berak pun sungkan.
2: Iya. Tapi kita soal ngomongin deketin lagi deh mau agak kecil suaramu. Jadi kita ngomongin aja deh.
1: Apa tuh?
2: Mau, kamu paling mahal makan berapa mau? Sendirian.
0: Sendirian. Termahal yang
2: termahal.
0: Mau makan.
1: 100 kayaknya.
0: 100 makan apa tuh?
1: Makan anunya? Sushi.
0: Oh, sushi. Oh iya benar. Benar sih, benar sih. Make sense.
2: Terus masih sendiri aja.
1: Sendiri.
2: Itu udah 1000 dapat banyak banget enggak tuh, Mang?
0: Dapat berapa macam tuh?
1: Waktu itu beli sashimi.
2: Sashimi itu yang banyak itu ya?
0: Mentah-mentah.
1: Yang mentah.
2: Suka ya kan? Iya, makanan mentah ya.
0: Saya dulu suka banget juga sashimi. Terus gara-gara waktu apa ya, kayaknya saya masuk angin deh waktu itu.
2: Saya ini gak masuk angin nih.
0: Jadi karena sebenarnya dia tuh kayak, sebenarnya saya tuh kayak masuk angin, kayak asam lambung udah naik. Saya makan sashimi. Saya muntah. Nah sejak saat itu saya
1: trauma gitu ya.
0: Traumanya sama sashiminya.
2: Kaget dia perutnya tuh mau gitu.
0: Kampung.
2: Jangan yang mahal-mahal dong, sa katanya gitu, kata lambung sesa gitu.
0: Tapi kamu bisa gak mau kayak ngebedain, wah ini grade-nya bagus nih.
2: Gak bisa.
1: Yang penting masuk perut.
2: Yang penting kenyang ya kamu nih ya konsepnya ya.
0: Yang penting kenyang.
2: Cenik.
0: Apa tuh?
2: Cewek unik. Ini penting kenyang aja gitu.
0: Tapi kalau di balik lagi ke Singapura tadi ya, itu mudah terkenal sih memang.
2: Mehong ya?
0: Mehong, tapi kayaknya sana pendapatan juga ini juga sih.
1: Lebih tinggi.
2: Maksudnya di Singapura?
0: Di mana?
2: Di area timur Papua.
0: Tiket ke sana aja tuh
2: tiketnya
0: udah
2: mahal. Maksudnya ini fun fact ya sahabat suara ya.
0: Luar negeri.
2: Maka saya kalau mau pulang sini sekeluargaan tuh aduh ya sebuah motor lah.
0: Bener lah ya.
2: Satu buah motor.
0: Makanya jarang pulang sini ya.
2: Ya, karena kan setiap pulang ini kayak aduh kayak naik motor nih.
0: Bener.
2: Naik motor lagi nih gitu.
0: Balik rasanya. Lagi ke J.S. Hiren, kamu ngerasa mirip enggak sama J.S. Hiren?
2: Iya nih tadi ngomong J.S. Hiren.
0: Karena mirip, gondrong katanya.
2: Sih, rambut doang ya?
1: Rambutnya aja sama-sama gondrong.
2: Saya gondrong bukan penulis tapi tenang.
1: Betul. Tapi apa?
2: Jahat.
0: Gonja. Gondrong jahat.
2: Lahir jangan ngoro.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu?
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun.
9: Free roaming sampai 9 negara.
8: Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun.
9: Free roaming sampai 9 negara.
8: Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
10: Suara warga Indonesia.
11: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mbak Esi di Suara Manjar Masin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Happy birthday nih buat Alfian ya, dari Mamah Nisha.
1: Oke, Bunda
0: Nisha ya. Wah, Alfian, semoga selalu berkah selalu di usianya.
1: Amin.
0: Kemudian tercapai cita-citanya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terus juga ada yang kirim salam nih tadi ya.
1: Siapa tuh?
0: Ini buat istrinya, Selfie katanya namanya.
1: Iya.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Mas, ya? Aduh, yang tadi logonya Arsenal.
0: Denny.
1: Mas Denny.
0: Mas Dani.
1: Salam buat istriku tercinta, Selfie
0: Septriani.
1: Septriani, hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan. Habis
1: lagi ngantar anak katanya.
0: Oke.
1: Oke. Waalaikumsalam Aura.
0: Ada juga yang nanya, ke Herzan enggak sore? Udah enggak.
1: Saya juga enggak sore juga.
0: Kita pagi semuanya ya.
1: Kita akan pagi selama-lamanya. Amin.
0: Panjang umurnya.
1: Sehat selalu.
0: Benar. Pais, terima kasih. Selamat pagi ya. Request 1000 kali sudah diputarkan.
1: Ini kita putar lagi ya.
0: Terus apa lagi tadi? Dari sana?
1: Tentang di Singapura.
0: Tentang di Singapura.
1: Terus ada tadi manggil Borneo kah?
0: Borneo.
1: Di mana Ji? Borneo, di Borneo kah?
0: Oh, Borneo.
1: Borneo. Mungkin dia bilang Kalimantan tuh Borneo gitu.
0: Oh, Borneo.
1: Borneo kali ya.
0: Oh, tapi kita dari tadi ngobrol ya sahabat suara ya. Di Live Herzan tuh supaya banyak yang bilang kayak ini Padang ya gitu. Karena saya juga lumayan sering tuh kalau di mana-mana, saya bukan di, saya nggak di Banjarmasin, terus saya kemana gitu ya, ke Jakarta atau kemana ngobrol nih, pasti biasanya kayak driver online, Padang kah Bu atau Padang kakak gitu. Oh.